0: Ik RRR Punk IE.
1: Radio Rira.
2: Ik RRR Punk IE.
3: Rira.
0: Erlinie, agus er en er.
4: Agus er di abi.
3: Stasiu nashing